You egi SWM info u taking fubigi fa no is don e arkuno. If I want sanye do ma fitifi kaka yesi arki bung sani di u abi fu chakongi yu. Kanom taken trafasi pot yesi arki. We luku taki awatra tang fu an bung kwaliteiti. Efu shitak wan sani di na awatra di no fiti. Dan we long du sawabif du. Une wakti fusma barunu no sosorunu taki wan san no def bunang awatra ere. Fosi akonsofara we bige du sawum du. We drink dresi wakti sikilek fa ube takik ba. Wabi wan sortu monitorings program. Anga dat we woroko sandi we du data papira. So le isa ideso tu taki shiwan sani di no fiti anga watra. Ita egunu. Ma une wana konsofara fos dati we bige du sa umdu. Sa reme krindringi watra prinspari gago sontu. Krindringi watra no wan libi no man tang sondro awatra dati. Ef na libi sma, ef na meti, karkong. Kring dringi watra bung. Wan libis masking, teiluku, funamku, na watra nomo, deiniso. Libis masking, abi awatra ala dei fanoudu fu differenti sani. Watra bungi usking, solisi teiluku da iskin faya. Na watra dati osorgu taki iskin kontap level baka temperatuur fi skin taka taki no overheat lefa wage overheat watra sorgu tu taki den fooding stuff sansani in skin di bung taki de ma waka in skin de go pedemus go ye nyang ye dringi sandi ski up fa no du mus mango na den presi goes don pedem go na watra no mecha dengo dayabitu sang yu skin e broko sano bung futang in yu skin abi fuk moto ina skin na watra oktu e sorgu taki de afal stuff disi ek moto ni in yu skin de ek moto pedenom de go pedem de oktu gos don pedem tang pedemu de ye yero bung watra buntu fala de organi in yu skin kang broko wan let fasi yu ati you niri ala sei in your skin watra defan no do ma watra mo sorgu tu taki ino kondri kon mangri ges bonyo watra di we si janso ano wansan if meki spotangen oteng arki bun adeso taki te siki kon na ini a watra. Una wana deso kande unom takte, kande na efu, mate siki kong fire sanga deso tratra sandi no bungi libis magosontu. Ano wan bonsani. That make SWM etang luku taki den principe we pura watra ondro doti, we pura watra na liba, den bron, pompu peti. Ala den sandat we luku tak, no wan siki go ina kontren fu den presi pe we pur watra. Pe we meka dringi watra. We tang luku a kwaliteiti fu na watra. Adeso ok tu taki, yu di aba watra fa noudu. Yu srefi, mun langawa anu gunu taki a kwaliteiti fa watra tan bung. If ya wan oso instalasi, bika anga instalasi we worokok bala day na instalasi ini osot oktu esorgu takte dry kran opo ima kisa watra yabi duro tank son smadi abi den hidrofor taka kring ma ef leki de wan presi tu ini oso noso doro se dape luku na son sma ap den doro se kran da ef wan leki de anom deta ki e wakti tumsi langa omen dis dati san mus meki ala den sandi se esorgu taki
A watra di SWM pompu kongi wan let fasi. Taka tambu oktu ini oso. A duro tank fi. Tena tank amu kring. A tank tape wan let fasi tak doti no gona ini. Den pepi in yu oso skin. Nanga pepi di de dape so di mu sorgu taki a watra man tankong solanga lek di abe fanoudu. Efi si wan presi wan leki de. Ime luku im sabden sandati fu sapsa imus du. If pepi broko. Dem meki. Ala den sort sandati na sani di bon fu yo sabi. Dan kogi disi. Sapu e taksani san di fiti fi sabi. Soli isi ye shitaki awatra di ye kisi te idra ekran opo. Ane komoro fa e gwenti. Dawe kiswa aksi furfuru na SWM, na saide meki awatra anala yuru aikon asem fasi. Na diferenti san dedi kan pre, wawan san diwe kara SWM pik verbruik. So momenti fa dey, so leki manten fruku anga begin kotak de mofonetiso. Bonfur oso, bonfuru sma asem ting de kobroiki wan lo watra. Dat kan sorgu taki yu te yu dra yu kran opo. Ine kisen fai gwenti den tra yuru fa dey. Wan trasan de pre oktu na taki we du u ondro ho wroko na SWM. Soso fu sorgu taka watra di ye kisi tan gosontu. Wabi fu ondro ho, den pipi funu, den pompu funu, den mekdringi watra instalasi, tena ten wabi tan duen. Te den wroko di sedu, da kanta ki, a watra te idra ekran opone kon fa igwenti. So le efi no look bon, kanda a watra fu wan pisten, kande wan yuru langa, no kon sref srefi. Bika na so ay dekba, ay gonanga, obigi a wroko de di wedu. Watra san di kan pre taki son yuru fa dey ino kisi a watra fa gwenti anala dey san we takja ma akamiti na taki pepi broko. Wan water leiden di broko kan sorgu taki in wan kontren, in wan birti a watra e saka ane kon fa gwenti kou tak dati. A solanga leki ushi tak pepi broko wan prezison pepi bigi moro trawan. Na moro fur watra moro lek sa iden kis refi. Dawe longo reparer sani. Wantra santu di ka meki a watra sole isi ne kon fai wani. Na kande problema na egi prasi ere. Anala le isi san a watra ne kon na fasi. Na tak na strati no mo wansani psa. Wan den bigi boys if SWM a strati. Boro no so wansan def du. No, no, akande wan leki. Le tatapi egi prasi. No so wan pipi di for stop. Akande ok tu taki. Wan filter doti. No so hidrofor pompu broko. Ala den sanat kan sorgu taki. Ine kisa watra fai wani. Da no wotegi oteng in mek SWM sabi tak wansan def dan a watra. Efu a druk lagi. Masane gwanga langa e gwanga langa. No so ishi taki in yu birti. Trawang naba sem sort problema di abang a watra. Da fiti taki in mek SWM sabi. No so wan instalateur. Ma de wan di SWM gi primisi fudu instalasi wroko. So fasi, de kan luku, sana problema, if na wan sani di de fudu na strati, kan de wan de pipi SWM strati, ma if na iegi prasi, da wan instalateur muskong. Ma if na wan sani notum si langa ateki fosi awatra bigye komba kana fasi. Kan na wan sani na nomo, wansan def du nan a watra no so a watra kwaliteti no bung alas den sot sandati no.
We tegi den sandisin SWM info fi sabi sosof kori ati fi ati no fi no da dege dege. A druk fa watra anga kwaliteiti fa dringi watra na tusot sani. E fo an shat pisteng a watra a druk sakagwe. A kwaliteiti fa watra SWM. U sabi taki tang hora watra na ai. Sani di de bung fu yu sabi. Tena koba uan memre yu taki SWM edu a service disi we gieng taki efi wani we konkri yu duro tank giyu. Den smadi ap den watra baki ya hidrofor machine e pompa watra komoro furu ina oso te ya ben fanodu. Fi wan saba fin fin wang fu a service disi di we do. Wabun klanti kantoro ikan belunu 129 data 129 no so ye bel 40 46 67 utaki 40 44 66 sebi no so 47 14 14 data 4 sebi 1 4 1 4 if you wani ikan se no one mail to kona klanten service app starche swm.sr sons malop WhatsApp trawan tak nono de loba SMS te dat kantu if you want WhatsApp no say one SMS a numero na ITIT 93434 88 9 34 34 no one of them facility no man doing no bro koyede I kan senunu one message ook to kona a inbox funu na un SWM Facebook page ukaring NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Anga ifu iwan gunu I meterstand ika epping kawa tra numero. Fa meterstand kan ibaba numero dat ik bij ni telefoon ikan potele kwan kontakti le kawa libismano di isap takiosen app kon alamung. Daifi poti lekning ini telefoon buku I poti I kontakte lees na sono. Daifi poti SWM meterstand doorgeven. Na so, asane gokba, da je pota nombro IT 462 IT 95 84 62 895. Yo SWM info futi de trawiki wecha wan nyuwan kongiyo. Utaki SWM info ododi.